nyashayo unongogara zvindichemedza utombanyengerera ngorerimunato basa kungoina nemashamwara ako muchichinja mari dzenyu black market kontengera kana chinhu una maskiri tengera cellphone tamisa kundoendesa kumagara kuti

Piganga sebakulu piganga sebagogo ngakutheni bakomoyo ngakutheni bakode wakuvumakala ndakosayi bakithi omageza ngochako piganga kahle bantu abadala.